man, you goof, grah. Mimi tiwe opi, mi wansi mba sere nkofo besi akapa nye bini. Eti mi rebe huye pa.

Ongo kakra guso. Wanya ukobi kakra. Na wanya opaya, opaya, opaya. Opaya, opaya, paya. Ah, ah, ah, me kwa adoto, me kwa adoto.